0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemah.

0: matur pisan teu pait, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika M.

Ciilat, RT 5, RW 1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat Kawali nomor 25, Komplek Pasar Dongkal Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat Jalan Raya Gadu Ciilat, Desa Margaharja, Sukadana, RT 5, RW 1.

histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siada Shift, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?

0: berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Siti juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi

012-4560-3335. Agen Apotek Dawa Farma. Alamat Jalan Raya Cisinga nomor 16 Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya. Alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari. Alamat Jalan Khoir Afandi nomor 154, Tasikmalaya.

0: masih di 101.7 Stadar Radio Ciamis, Stadar Sukacita, Suara Stadar Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby sama Stadar Boleh ya. Yang mau gabung silakan di 0812-4560-3335 atau Suara Stadar juga bisa langsung saja telepon di 0812-4560-3335 juga. Banjiri kolom komentar Facebooknya Stadar Ciamis ya. Nah, buat Suara Stadar yang mau konsumsi jadah sip, beli jadah sipnya ini, jadah sip bisa mengobati berbagai macam penyakit, juga bisa menambah zat gizi. Harganya Rp130.000 saja. Nah, jadah sip ini sudah ada sementara di agen apotek yang berada di seputaran Jalan Raya Cikoneng. Jadah sip ada di agen apotek Cikoneng dan agen apotek Kurnia Farma. Sementara juga yang berada di seputaran Jalan Insinyur Haji Juanda Tasikmalaya, boleh diorder ya jadah sipnya ke agen apotek Aisyah. Untuk info agen apotek lainnya bisa Saustara dengarkan saja di iklan agen yang sering di play, nanti bakal disebutin tuh daerahnya. Siapa tahu dekat dengan rumah Saustara, atau boleh tanyakan langsung saja di WhatsApp, SMS juga teleponnya di 0812-4560-3335. Jadah sip madu hijau yang paling sip. Yuk boleh di teleponnya, ada siapa nih yang mau gabung? Halo, Pesona Dangdut. Halo, Pesona Dangdut. Kemana ini? Kita turun aja ya. Boleh di belakangnya lagi. Halo, Pesona Dangdut.
1: Halo,
0: Pesona Dangdut.
1: Bersama jadah sip madu hijau paling sip.
0: Sip, iya. Ada tamu mama, jadi lebih awal kesininya.
1: Mama Caca Ayan siaran, siang Ayan Ning Baby.
0: Iya, Ijal disuruh malam.
1: Oh, enggak, Ijal malam.
0: Mohon.
1: Yanto Santo Ayawa itu tadi.
0: Iya, kan ada tamu pagi-paginya jam 7.
1: Oh, ke radio.
0: Iya, makanya Baby ke radio juga.
1: Alhamdulillah hatinya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Tadi hal yang lembut kan susah.
0: Susah hilapnanya.
1: Mohon. Susah hilapna.
0: Tak gitu.
1: DJ-nya. Musik DJ.
0: Musik DJ, iya. Mau lagu apa tuh mama?
1: Turu mengiring.
0: Turu mengiring.
1: Turu mengiring. Turu mengiring.
0: Ngiring ke mana atuh mama?
1: Ngiring ke pinggir. Bobona miring cenah. Kakak adik sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Cara pernah kakak adiknya?
0: Iya.
1: Apa kakak main?
0: Sibuk aja nama.
1: Sibuk. Nojak iya kan orang ulangan sekolahnya.
0: Nuju ulangan terus tengke bade kabar.
1: Sekedar liburnya.
0: Iya, bade ka Depok.
1: Aduh, gak ya bade ka Depok.
0: Iya, sarang Nina tuh sibuk.
1: Oh, sarang Nina. Kira untuk ke liburan?
0: Engke tos ulangan.
1: No liburannya. Emang di Depok sana?
0: Duka, pergi. Aya acara apa yang ntar mama diajakan?
1: Benar tuh. Lantai, neng mama ngiring.
0: Mual, kanda mual.
1: Tugas di dia kumahanya.
0: Iya.
1: Ayah neng, lagu nak.
0: Ayah, Ti Happy Asmara.
1: Nuhun.
0: Teni lam, ui sama nawaya damang tuh.
1: Alhamdulillah. Teni lam kemana wae?
0: Tuh, teni lam.
1: Nuhun.
0: Mama ih, cen abi naros tuh mama kemana wae?
1: Ayah.
0: Aya, cenah.
1: Bunda Nilam kemana wae?
0: Teks ya, Bunda Nilam tak.
1: Damang Bunda. Mohon cah seralunya.
0: Mertua bijang wayah kia sara Adin tuh.
1: Adin aturan. Bijang wayah kia deinya.
0: Tania Donto, tuh Tania Donto kawan kincir, ayah ya.
1: Kawan kincir Tania Donto, kemananya kemarin batu sumping Tania.
0: Mohon sibuk cina tuh.
1: Sibuknya. Adin kumaha dirinya entah hujan.
0: Entah nambah gugah bobo Adin mah cina tuh.
1: Oh nambah gugahnya.
0: Bener merdeka.
1: Mohon merdeka.
0: Halo Adin, Adin ya.
1: Batur ma atas kamarana. Iya, mana nambah gugahnya.
0: Ya, Pak Eta, Pak Ya, cina mama hati teh.
1: Eta mantas kak.
0: Gadang wae, gadang wae, cina wengina kejar target.
1: Rizki na atas kapatok ayam atau yang cina nambah gugah.
0: Tuh, damel na cina abi menyantai nyusur Adin.
1: Tak ada yang penting mah kengi artosnya kanu halal.
0: Bawa bos atau iya mah nyantai banyak.
1: Oh, oh bos atau eta pengintan.
0: Ya, tuh sesuka Adin we damelna.
1: Nuhun.
0: Oke.
1: Okay. Itu salamna lajengnya.
0: Kangge saha manawi mangga.
1: Ata utami nama Kang Oneng Dedi. Mudah-mudahan lengkap selalunya.
0: Oke.
1: Okay. Kanggo ka Bunda Panyalu, sareng pagi odo.
0: Mhm.
1: Oneng sawenang ka bade di bundanya arisan.
0: Mohon atas sekolah, beli-beli sipi.
1: Sama Ipaska, kamari, uhun.
0: Mohon.
1: Wartasan ibu-ibu na, sahur nate.
0: Bilih pada sumping, mama sok.
1: Oh iya, mohon.
0: Mm-hmm.
1: Oh, di kaping tujuh mohon enjingnya, Neng.
0: Mohon.
1: Mohon. Mudah-mudahan atas sehatnya, cara rehat orang ke tepang.
0: Amin.
1: Bunda Panyalu, bahagia.
0: Ajak kan, cina Neng Ristana, cina tuh.
1: Sahur saha.
0: Sahur Bunda Panyalu.
1: Mingon untuk labat damal, gerai mingbun.
0: Tuh, cina.
1: Nuhun, gara hari Minggon Sabtu itu sekolah tara libur.
0: Tuh, cenangnya.
1: Kalau Kak Ibi, aturan jeng Enji. Mama Ipaska, ayahan jeng Enji. Selamat beraktivitasnya. Selamat bernyari ribuk.
0: Ya, sara ribuk mama alhamdulillahnya.
1: Mohon. Sara duwe pada melan etamanya, sari ribuk.
0: Eta.
1: Kanggo ka Mama Seri nggih
0: Enji. Mugi berkah we Mama cina tuh.
1: Amin mohon mudah-mudahan sarana barokahnya.
0: Ya, Aadeng mah euis cina tuh.
1: Aadeng. Ada lebet Aadeng.
0: Mhm. Kumod.
1: Kumod wae Aadeng.
0: Aadeng ge insyaallah cina bade ngiringan tuh.
1: Ka mana?
0: Ka Bunda Panjalu cina.
1: Nya atuh sok antasi.
0: Mhm.
1: Pada ke genak naon sok di tuti abisnya.
0: Aham, aja mama chamber sehat.
1: Alhamdulillah aja, kamu lina aja sehat.
0: Teh Nila mah rada repot kuno hajatan, alhamdulillah cina tuh.
1: Aduh, kuno hajatan.
0: Ya, alhamdulillah cina rada repot.
1: Oh rada repotnya?
0: Ya.
1: Nojo eta pinten babantosnya.
0: Aham, ta eta.
1: Tadi tuh kekarenanya bunda.
0: Hmm, tuh anteran cina kekarena pek siata.
1: Oh, kekarenanya bunda. Kekarena kekarena tina hajatan banyak.
0: Ya, alhamdulillahnya.
1: Oh, sekuarang geningannya.
0: Hmm, tak eta.
1: Oh, kamu teh indah. Selamat siang, sehat selalu.
0: Amin.
1: Keluarga. Api HO-nya juga nya. Selamat siang.
0: Aadengkumo.com.
1: Tak ada.
0: Mama Dapa sing sehat, mahais cina tuh.
1: Alhamdulillah Mama Dapa, Dapa juga ya sehat selalu. Kanggo kasa ada ini. Oh, kita malam ada bote bagian dia nya, neng tetanya.
0: Ijal naliman, terus ka Ijal.
1: ROK wong itu yang mohon tai.
0: Aliman ijalna cenah tuh. Heeh.
1: Kanggo ka Abah Jiroy, bijing tiangnya. Heeh. Bobot teh Abah Jiroy, kan lebet tadinya.
0: Si Duru teh acan lebet.
1: Si Duru Abah Jiroy mesti Duru wae ah.
0: Tah eta. Alhamdulillah cenah mamah tuh pemutihan.
1: Untuk motihan wae atuhnya.
0: Tak eta.
1: Sama-sama.
0: Bekatku cina can bodas.
1: Bekatku can bodas.
0: Can bodas jadi tului we cina persis pemotihan. Oh.
1: Atuh dah si dulu mah mau bodas-bodas.
0: Peksi atuh cina bajirui. Bahkan kita
1: sekarang bajirui.
0: Kan eta cina uji nyali.
1: Oh mohon atuhnya.
0: Uji nyali segala wainya.
1: Kanggo ka Mama Cancer, Mama Aryo, Mama Rizki.
0: Aya Ajajang, tuh Ajajang.
1: Ajajang ngeri jeng siang.
0: Maui saturan Bunda Mawar.
1: Bunda Mawar haturan dari Yulijen Siang. Atas selamatnya tadi Bunda.
0: Alhamdulillah, Senato.
1: Nah, untuk mainnya Bunda. Lebat aya di nujunya saya di bumi
0: penten. Ya, biasa Senato bari ningali TV riweuh
1: Senato. Mohon riweuhnya. Heeh. Sama teh Mawar oge haturan Yulijen Siang. Kanggo ka Teh Yuyu, nama Apos Kang Ubad, Kang Asep Cupe, kamana wae nya Kang Asep.
0: Nya, seueur orderan.
1: Selalu Kang Asep, mohon kan amin nya. Aku mah pahaji nang oge haturan jeung siang. Mama Resti pagi soleh, Teh Uni Yuni. Kanggo ada Dei Meron. Kanggo Kang Obes Adolin oge nya.
0: Mertua ditunggu cenah tuh ka Bunda Panjaluna cenah.
1: Ayo, nah, mohon mangganya. Samper kapal hidup.
0: Tuh, samper yang aku adin ya.
1: Kang Doyeng, haturan Mijeng. Ya. Kang Okang Arya, Teh Jopa. Kang Adul. Sarang Ibu. Megananya di
0: Mijeng Siang. Sarah Adin, cina aja kan lo esit neng, nak. Cina tuh.
1: Angkat tangan, ada mal Adin.
0: Damal, cina Adin.
1: Mohon, minggu normal damal wae gini.
0: Sibuknya mahnya.
1: Mohon, ayo di toko mah gini ramena minggu normal pengenten.
0: Iya, tak eta.
1: Kang Oka, Teh Bungsu, Mama Lisna, Palihan Garu, Teh Nori, Teh Dede, Bunda Ayu.
0: Mama, ini sidinya usum naon, cina sora Adin, bade uken ah, cina itu.
1: Jadi ya. Nuju usum naonnya. Payola.
0: Tuh, senanya.
1: Aya we udah dingsek we mah di dieu. Di pabrik di Raina Pak Elan.
0: Nya tuh aya senanya.
1: Naon?
0: Mang Ubad cina aju pe manuju sakit manah mah euy, sakit manah.
1: Kunaon atuh sakit manah cina Kang Jupe?
0: Kunaon cina Mang Ubad ye
1: nya. Ubad kunaon saona teh nya?
0: Tuh, cina.
1: Maju ditemplak manah nya. Mudah-mudahan atuh sing ada mangnya.
0: Amin ya Allah rabbal alamin.
1: Nun. Kanggo ka sadeui.
0: Oh.
1: Ada Dei Imron. Kanggo ka Mama Idam, Mama Elsa, Jeung Tiangnya. Kanggo Kang Wilson, Kang Ujang Toge, Udapi. Nun, kanggo ka Ma Bunda Hartini. Bang Jun, Kang Asep Dampa oge nya aturan Jeung Tiang.
0: Oke.
1: Okay. Kang Oka datang di tangi Malawisnya. Ibu Nani, Ibu Cici atas Mararanto, Eta mah tiap di Intan.
0: Teh Amel, sana
1: tuh. Teh Amel, Palihan Garut. Surannya.
0: Ta Eta. Ayah, iya mah Eis, sama Mama Dapanya, abis yang ditawil ke mah Eis, pokok nama tuhnya. Aja Mama Camer, sehat sapa pausna nya. Ma Aipas kahanupis mah Eis, sana tuh. Ma Eis, kemana mah Eis? Halo? Halo? Betul. Ma Eis. Kamana ieu teh mah euis? Oke, okay. Bibioskeun halnya pangrajongna yeuh notas lebetina. Kolom komentar Facebookna aya saha atuhnya ieu teh? Kamana mah euis teh cenahnya? Aya Aden Mahrez hadir ya palihan Pasar Galunggung kawihna mah hoyong Teh Epi Tamala hatur nuhun. Abawe Soganyar Bali pesona dangdut assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Baby Uya Shilale. Salam sehat bahagia selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Ada siapa lagi di belakangnya? Teh Cengklak yang sorong Ubad manya Mama Eis. Mama, tapi da aya kene Mang Ubad dia nya aya kene ieu teh emang Mama Eis malu-malu gara teh sontenan. Atau nih sama Antri Galunggung siang nih baby, tapi sama Antri Galunggung hadir lagunya digi-digi. Hey, Salamnya buat Teh Bibi duluan, semuanya juga ya sehat selalu pokoknya. Terus spesialnya buat si aku aja yang lagi beraktivitas, hatur nuhun cami-cami. Bunda Mawar masih stay tune. Teh Amel, Mak Ipaswa juga masih stay tune ya. Mang Ubat, terima kasih sudah hadir. Adin juga lagunya dukung aja deh, makasih. Ada Teh Ajija, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Aku punya pantun nih, sahabat Stara. Hari Rabu cerah langitnya, jangan lupa dengerin Radio Stara. Request lagunya dari Nela Karisma yang judulnya Ku Puja-Puja Aja. Makasih.

Halo, pesona dangdut. Pesona dangdut. Halo, pesona dangdut. Halo, tidak ada suaranya ini, kenapa? Nah, oke. Teh Ita Ciganteng, assalamualaikum. Teh Ita hadir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ita, sehat selalu ya Teh Ita ya. Teh Nilam juga assalamualaikum, selamat pagi Teh Nilam, sehat selalu. Nah, sahabat Setara, karena sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 10:30 ya, baby mau pamit. Nanti dilanjut lagi ya di programnya Melody Memory, jangan kemana-mana pokoknya. Sahabat Setara, baby pamit di pesona dangdutnya. Mohon maaf ya apabila ada salah kata. Dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, baby yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bye-bye, dadah.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

Dewi Sri. Alamat, Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat, Jalan Talaga Sari nomor 23, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat, Jatinagara, Raja Desa.

0: kecil gak keliat.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Pisocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Pisocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik, ada perubahannya. Saya habis konsumsi Pisocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila?
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Mama Safila. Alamat, Kampung Bantar Pendui, RT 5, RW 1, Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Naima Farma. Alamat, Jalan Dusun Bojongmengger, RT 2, RW 1, Desa Bojongmengger, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat, Dusun Sukahayu, RT 4, RW 2, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas atau sebelah kantor BRI Cimaragas.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, ya, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga udah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah air

0: Alamat, Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat, Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat, Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.
1: Kita nyanyi sama-sama Sendang Dawung.

0: 101.7 FM Utara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Utara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

0: channel YouTube Layar Musik Cayang.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manawi sareng saha?
3: Nami Abi Haji Endang.
2: Kumaha damang Pak Haji Endang?
3: Alhamdulillah, Neng.
2: Alhamdulillah, hiring bingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang, manawi linggihna palih mana?
3: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhanan naon?

0: sarang dikecerken karena soca. Nah memang pertama-tama mau menipuri sarang panas, tapi saat tosna titingal lihat teh katingalnya bengras. Sarang bapak mah pami bade kolam teh sok dikecer lah. Nah pas guga bobot teh walah eta kokotra kalah luar neng. Malah mah pun bojo oge nyobian cing pa nyobian abi bade kecer. Alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah saya pisan perubahanannya. Menawi tiasa didugikan kana sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos Pa Haji Endang.
0: Pesan-pesena kangge sadaya yawae pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wae pisoca ngagaleuh tong ragu-ragu tos karos

0: agen Apotek Almahira. Alamat, Jalan Raya Ciamis Banjar, nomor 583, Bujung Mengger, Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat, Jalan Insinyur Haji Juanda, kilometer 2, Bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat, Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mah Resi. Alamat, Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 15, RW 8, Kecamatan Sindangkasih.
1: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

warahmatullahi wabarakatuh. Cinta 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Hai, selamat siang sahabat Setara, kabar baik ya. Jumpa lagi bareng Baby, tentunya di sini di Melody Memory, edisi Baperin aja bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Nah, tema siang ini Baby akan membahas tentang cinta diri sendiri. Apa itu cinta diri sendiri? Jangan lupa sahabat Setara sambil kirim salamnya ataupun request lagu pop lawasnya di 0812-4560-3335. Atau sahabat Setara juga bisa banjiri kolom komentar Facebooknya Setara Ciamis. Yang berada di luar kota jangan khawatir ya, masih bisa mendengarkan suara Baby di streamingnya Setara Radio Ciamis. Kalau belum punya aplikasinya silakan ya, bisa download dulu di Play Store Setara Radio Ciamis.

0: Aden Mahrez. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir dari Pasir Galunggung. Terima kasih. Adeng, Adeng, halo, halo Adeng ya. Boleh di teleponnya ada siapa nih? Halo, Melody Memory edisi Baperin aja.
1: Halo, Melody Memory edisi Baperin aja bersama Jerasif. Madu hijau yang paling sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'a damang A'a.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Siap. A'a.
1: Gimana Neng?
0: Menurut A'a, cinta diri sendiri teh naon atuhnya?
1: Cinta diri sendiri? Ya mencintai diri sendiri mungkin.
0: Aha. Itu teh apa?
1: Mencintai
0: gitu
1: orang
0: teh
1: lain. Cinta diri sendiri teh mungkin itu mencintai diri sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau di
0: mengutamakan diri sendiri gitu.
1: Mencintai diri sendiri misalkan. Gimana lah mencintai diri sendiri misalkan supaya sehat. Contohnya. Jangan sering sakit.
0: Bisa
1: menjaga pola makan atau pola tidur. Kalau malam jangan terlalu begadang mungkin ya. Kayak mama Hai.
0: Mai ulah gadang mah mah Hai.
1: Mai mah itu mah urusan pekerjaan.
0: Oh iya.
1: Jadi begadang gitu. Kayak Joholigan itu kayak Adin tipe-tipe orang yang suka begadang.
0: Sir, kangen kincir cara amanja meni awet muda.
1: Eh atuh. Sahela eta nana kuruna. Kalau lagi kincir ya gimana soalnya selamat siang.
0: Teh Ita oke manco ya.
1: Kalau Teh Ita Cigantang ya?
0: Aham, leres.
1: Ya, pengen setara atau jati. Teh Ita meskipun tidak on air.
0: Iya.
1: Tapi selalu dengerin terus gitu ya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya begitulah, mengatur pola tidur, pola makan dan sebagainya bisa menjaga kesehatan lah. Karena ini judulnya cinta, temanya cinta
0: diri sendiri.
1: Jadi mungkin seperti itu, yang lain mungkin nanti bisa menambahkan barangkali ada yang itu berbeda gitu ya. Kalau dari aku mah mungkin tahunya itu aja. Gitu.
0: Iya, boleh.
1: Lagunya aja nih.
0: Lagunya yang lawas
1: memori,
0: aja.
1: Memori Januari Sugianto.
0: Boleh, Memori Januari siap.
1: Iya, mau kirim salam ya buat Neng Ridwan yang lagi tugas. Terus buat Mama Ipaska sama Ayah Hansen juga. Buat Kang Ujang Cilambu juga ya, buat Obat Cilok, buat Pak Asep, buat Alif, buat
0: King Obar nuju sakit, cina pido anak.
1: Oh, ini tidak ada tuh sehingga kabur penyakitnya.
0: Ya, tuking sedangnya.
1: Mohon. Ya, King Omar ya. Semoga cepat sembuh tuh.
0: Mohon.
1: Mohon nih, nanti kita updatekan Facebook-nya dari Tesono. Terus, buat... atau di tengok sama Teh Dedeh biar cepat sembuh.
0: Tak entahnya soknya.
1: Sama tuh Teh Dedeh.
0: Teh Dedeh, awan-awan Teh Dedehnya.
1: Ah iya, cuma susah masuk mungkin. Iya, terus buat itu ya. Buat Kang Adu sama Bu Adu aja juga.
0: Pak Sepa Winda menit tadi tawil ah.
1: Iya, kapan atau tadi Pak Sepa Winda terawil Mama Yuli, Bu Haji Neng. Terus Bu Haji Neng.
0: Baik ya tanya.
1: Mana Bu Haji Neng. Jangan kira mana Mama Yuli teh atau cuma Bu Haji Neng. Terus buat Joligan juga ya. Terus buat Kang Obes Gaya juga, sama Teh Yuli juga. Buat Teh Ayah Emjan, buat Suhenda juga, buat Kak Kanda Huhuy, Apih Ahuy, Kang Doyeng, Adikno. Terus buat Teh Ita Cigantang, terus buat Teh Dedew. Buat Dewa Batu Irang, terus Teh Mawar Kawalu juga.
0: Ajo, tuh Ajo Holigan.
1: Ajo atau Sobara Kali tuh di single Bali.
0: Siapa tapeknya?
1: Mm-hmm. Buat Teh Uni Uni Mohai, buat Mama Ica Sinkas, terus buat Mama Eis sama Pak Elannya juga, selamat siang. Terus lagi buat siapa lagi, buat Teh Indah, buat Api AO juga, buat Ayah Bolang, buat Ayah Kalong, Bunda Ayu tuh.
0: Kang Wawan, cina enak ya nujun uang mie ayam hoyong.
1: Hoyong atau paketkan?
0: Tuh paket cenanya.
1: Terus apa Kang Wawan?
0: Ayah
1: cenanya. Mohon, kami yang nonton gitu. Buat itu Ibu Ketu, Bunda Panjalu, buat Pak Odo juga.
0: Oke, cina minggu badeka Bunda mual tuh.
1: Terus apa?
0: Terus Bunda Panjalu.
1: Aduh kaya insya Allah, pamit ayah mu ya.
0: Insya Allah, cina buat.
1: Mohon insya Allah. Terus lagi buat siapa lagi ya?
0: Nuhun Tawilana Manja serta Indas.
1: Mohon, sami-sami Teh Indas. Buat Teh Yuyun juga ya, buat Teh Yuyun Gurinat juga selamat siang, buat Mama Cahya juga. Terus buat
0: Adin tuh,
1: ingat
0: guher Adin.
1: Ya, kira namanya kuga.
0: Adin tuh, halik siapa ya?
1: Itu mah yang matahari gampir deh. Iya, nyari
0: Adin. Adin mah.
1: Ya, mungkin itu habis begadang.
0: Ya, tak.
1: Dan buat Adin, buat Umi Bojong Gambir juga ya. Terus buat siapa lagi? Itu ya, udah banyak itunya buat semuanya aja lah. Maaf yang gak tersenggol ya. Sahabat Tara, selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga pada secara rehat selalu. Buat Komalasari juga ya, buat Komalasari juga. Selamat siang aja. Buat semuanya aja lah. Sekiannya buat yang lebih yang lagi tugas aja. Ya udah gitu aja Neng. Selamat malam. Pagi dari Tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Melody Memory edisi Baperin aja bersama Jada Sip Madu Hijau. Apa paling ozi?
1: Kamana ayah saya?
0: Ayah aneh. Biasa melesu.
1: Nya, maha atuh cenanya.
0: Neng Damang.
1: Alhamdulillah, Damang kalau tadi nandanget ayah nantah ya.
0: Tunggu naik Damang. Kira akannya tuh bingung, kewek ketan.
1: Lalu setiap hal ini dapet. Tenyebat tapi mah tenyebat nih.
0: Tenyebat. Kewek neng didinya.
1: Sal katanya. Gaskeun we pokok namanya gaskeun.
0: Gaskeun ekonama. Neng didinya eta di susu.
1: Lembur ya nama lembur.
0: Oh neng lembur.
1: Nya da enjing na bade ka ditu.
0: Paingan meni doblet.
1: Nya atudanya ke rumah tadi na enjing na etamu di ka dieu teh.
0: Ka mana Ija?
1: Ija mah di Piwarang Wengi.
0: Oh, Piwarang Wengi Ija neng siang gitu?
1: Nya.
0: Oh, mohon saya tuh.
1: Tukeran heula.
0: Tukeran. Adi Ija da mang neng?
1: Alhamdulillah da mang kalesan.
0: Oh, nih damang masih ngeras damang atuh. Terus angkat diri ya?
1: Atas.
0: Ngali dina ieu mah?
1: Pas hari Senin mangkatna.
0: Mohon.
1: Saya selalu cantikku Adin menyapa.
0: Ele. Pur gulak gelak ieu.
1: Cantikku cenanya.
0: Yusti.
1: Kumaha tuh ajo, ya tuh ajo, ya.
0: Ajo.
1: Tolong aja.
0: Segala sesuatu itu jangan berlebihan ya, Neng.
1: Ya, peks ya, Adin ya.
0: Kagak bagus, Adin.
1: Adin, lo sakit tuh, Adin.
0: Yang segitunya, Cep. Yang sekulak belok.
1: Sakitunya.
0: Temana naon?
1: Temana tenaon atau cinta diri sendiri, tenya?
0: Mencintai diri sendiri itu gitu?
1: Ya, naon itu teh definisi na, cina
0: mencintai. Definisi mencintai diri sendiri itu mau menerima kekurangan diri, apa yang sudah terjadi sama diri kita, terus bisa merangkul kekurangan, bisa menghargai kelebihan juga, terus juga. Menghindari hal-hal yang toksik juga termasuk versi mencintai diri sendiri.
1: Tuh Adin ya, usap toksik Adin.
0: Gak boleh toksik di depan gini.
1: Adin nyebat, Adin jelasar ajonya.
0: Nyebat ajo. Gak boleh kayak gitu.
1: Tuh, baiknya.
0: Baik buruk bicara di depan aja.
1: Entah, payunan we atuh cenah Adin ya. Ulah sok dikutak-ketik Adin ya, panjang teuing.
0: Kana toa akeun na meter.
1: Padahal mahnya
0: cu. Kita tuh harus gimana ya? Pokoknya versi mencintai diri sendiri itu banyak. Apa namanya? Dibikin simpel.
1: Yeah.
0: Hindari hal-hal yang bikin kita nggak nyaman. Itu mah wajib.
1: Iya. Yeah.
0: Bukan suatu keharusan lagi, wajib. Apalagi di usia seperti sekarang ini.
1: Iya, hal-hal lagi imut-imutnya aja nanti Ina sama Sarah Adin.
0: Iya, gulak-gulak.
1: Adin.
0: Kadang kayak jadi amit. Ya, Neng. Ah, Adin, Gusti.
1: Ya ampun, cenanya.
0: Gitu, Neng. Versi diri sendiri, versi mencintai diri sendiri itu seperti itu.
1: Ya.
0: Pokoknya judulnya cari aman aja. Kira-kira nggak nyaman, get out, gitu aja.
1: Tuh keluarkannya, cenah.
0: Tak itu Adit.
1: Ya, hidupku terasa hampa, cenah Sarah Adit. Hidupku terasa hampa kalau mami gak ada on air, cenah tuh.
0: Uluh. Namanya tepan ngacir hela. Maketan.
1: Lumpatan tuh si Mami lagi.
0: Lumpatan. Tadi bade on air kan neng keburu nengnya closing.
1: Puguhannya.
0: Dina mah bade on air. Sok resep lagu-lagu nastara teh baragus.
1: Nya tuh alhamdulillahnya. Kumaha we nu request na cenah teh Sora Adin teh?
0: Loh. Gebreg-gebreg limus.
1: Acan, acan nge-request mamih nagenya.
0: Acan, Melodi Memory mah requestnya lagu yang terdalam we, enakeun.
1: Nyasok ya.
0: Di kirim salamnya buat semua sobat Kartika aja. Di Kumin dari A sampai Z berhubung ini
1: azan
0: ya? Zuhur. Iya. Terspesial buat Neng ya.
1: Atoni,
0: semoga sehat selalu.
1: Semangatnya tuh Atoni.
0: Oh, Atoni. Atoni Galunggung kan? Hmm. Wilujeng siang Atoni. Salam sejahtera bareng keluarga di Galunggung. Terspesial buat Neng. Sehat selalu, bahagia selalu, hal-hal baik selalu menghampiri Neng.
1: Amin ya
0: Allah. Makasih atas penerimaannya ya. Cantik.

Baby bakal angkat lagi di segmen berikutnya. Sekarang Baby mau bacakan dulu atensinya ya. Ada siapa Azah ini teh ya? Assalamualaikum, assalamualaikum. Bersama Jadasti Pandujaya paling sip, lagunya Jasnita dari Iklim. Salamnya buat Teh Indah, Mai Paska, Ma Ozan, Ma Ei, Teh Pujia, Ma Sherin, Nui Ajara, Teh Yun Gurina, Kak Adul, Pai A.O, Kang Anton Brown, Abes Goel, Adin, Adoying, Adeng, Abah Adam, Abah Yudok Cin, Teh Nuri, Teh Mawar, pokoknya buat sama-sama setara aja, Ma Aci. Ada siapa lagi di belakangnya? Ada Adin Wahyudin. Selamat siang. Siang juga Adin ya. Adin hadir mau di memori bersama Jada Sip Menuhi yang paling sip. Salam-salam dulu buat Teh Mawar, Teh Nuri, Teh Ai, Teh Ai Sukaraja, Teh Ai Paska, Mas Sherin, Mas Eis, Teh Rizna, Teh Nila, Mas Rido, Teh Uni, Teh Indas, Teh Amel, Teh Mochi, Adoling, Azo, Holigan, Anton Brown, Pia Awinu, Ajara, Teh Ilmi, Mang Ubad, Umi Bogam. Pokoknya dikumbah semua-semua setara aja, sing sara rehat sadayana. Melodi memori bersama Jadasti pada yang paling sip, lagunya pengen rindu semakin dalam. Spesial yang buat Baby aja, saya selalu ya bareng keluarganya dilancarkan rezekinya. Setara jaya terus di udara. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Melody Memory bersama Jadasip Madu Hijau yang paling sip. Siang cantik, siang juga King. King hadir lagi terbaring sakit. Cepet sembuh ya King ya. Lagunya Pengen Bunga Seroza dari Jamal Mirdad. Salamnya buat semua sahabat setara aja. Saya semuanya ya. Salamnya buat seseorang aja yang lagi ngaguh. Waalaikumsalam.

Lagunya pengen dia dari Harvey ya, oke. Atoni sama Antri Galunggung hadir. Terima kasih sudah hadir ya, Atoni. Sehat selalu.

0: Lestari, jangan kemana-mana ya, nanti Baby bakal balik lagi. Stay tune terus di 101,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket

0: gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisoca apa aja?
0: Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Pisoca habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisoca ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Soca Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisoca ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisoca karena Pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Agen Apotek Lantera, alamat Jalan Raya Timur, nomor 259, Gandrung, Cinta Raja, Singaparna, Tasik, Malaya. Agen Apotek Deva Medica, alamat Kampung Kubang, RT 2, RW 7, Desa Tawang, Kecamatan Sukaratu, Tasik, Malaya. Agen Apotek Navi Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, nomor 156, Kabupaten Ciamis, di samping Universitas Galuh, Ciamis.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Bujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasok cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

ragu galuh waya visa ca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visoca.

0: 35.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medang Layang.

0: ada sebuah ucapan atau ungkapan yang sering kita dengar. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi bagaimana seorang muslim menghadapi hal itu? Ketahuilah bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti baik buat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak melainkan tindakannya berdasarkan ilmu dan hikmah. Apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan usaha kita, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Seorang muslim mengatakan itu takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertindak apa yang Dia kehendaki. Dia fa'alu lima yurid. Dan dalam semua kondisi seorang muslim harus berada di antara dua hal. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Dan musibah yang datang kepada dia, dia bersabar. Dan itulah kunci kebahagiaan seorang hamba ketika hidup di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101.7 FM, Stara Radio Ciamis. Your local station.

0: 101.7 FM, Starea Radio Chianus.
1: Saudaraku tercinta,

0: mulai tertutup, pintu hati hendaknya tetap terbuka. Senandung azan menyinari hati yang gelap gulita. Setelah seharian penuh kita bekerja, kini saatnya kita membasuh wajah dengan percikan air wudhu. Jangan biarkan keletihan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Karena ada yang lebih dahsyat dari keletihan dunia, yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: saya tidak gatal-gatal lagi. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak, jangan ragu beli produk Pisoca. Khasiat dan manfaatnya benar-benar bagus, terasa banget perubahannya. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pisoca. Dapatkan Habatok, Pisoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan, alamat Jalan Bantarsari nomor 27 Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang, alamat Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma, alamat Pasar Indi Hiang, Ruko nomor 50.
2: FM Tara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

0: 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Orang banyak yang tidak tahu taat sama suaminya. Demi Allah, Ibu,

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, anu dimana wae ayana. Tepangke nami abdi Rintan Nurlaila, abdi linggih ti palihan Kampung Kertawana, RT 2 RW 5, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi salaku putrana Bapak Nanang, aya abdi ngagaduhan panyawat mata burem, sok aya caian sareng ateul. Abdi teh nyobian we ngagaleuh Visocha ka radio. Teras ku ayah teh dituang sareng diteteskeun kana soca. Teu acan saep sabotol ge alhamdulillah aya perobihanana. Mata dina titinggalianana teu jelas burem kana caket ge. Ayeuna mah alhamdulillah ningali

0: jarak 3 meter ge katingal yeun. Mangga kanggo sadaya pendengar di mana wae ayana teu kenging ragu-ragu konsumsi Visoca. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visoca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Babe Jampi, Visoca, Histoma, minyak herbal Maulana dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani. Alamat Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma. Alamat Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasikmalaya.
2: Ini satu Syawal, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya.
3: Rasulullah mengucapkan amin.
2: Jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya.
3: Ibu-ibu tanya, Pak, kalau suami yang durhaka sama istrinya bagaimana, Pak? Nah, ibu-ibu, Rasulullah tidak menjelaskan itu.
2: Ya, bukannya mau menang sendiri, memang hadisnya nggak sampai ke situ. Cuma nanti di akhirat, yang akan disidang habis-habisan, dimintai pertanggungan jawab tentang rumah tangganya adalah suami, bukan istri.
4: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca.
5: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visoca. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan siapa di mana?
6: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT3 RW12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
5: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visoca, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
6: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
5: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visoca apa aja?
6: Perubahan setelah mengonsumsi Visoca, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
5: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
6: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visoca. Khasiatnya luar biasa. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visoca.
5: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: banyak herbal Maulana dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris, alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4 RW 1. Agen Apotek Purbaratu, alamat Jalan Purbaratu nomor 62 RT 2 RW 13 Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal, alamat Kampung Bojong Nangka, RT 28 RW 7 Pasir Batang, Manon Jaya atau belakang Cuci Steam Wildan.
1: Istri yang soleha, istri yang seperti Asma bintu Umais. Masih ingat Asma bintu Umais? Yang ketika suaminya datang, dia udah berdandan. Lalu ketika suaminya masuk ke dalam rumah, dia ganti pakaian suaminya. Dia bukakan baju suaminya. Udah selesai itu, dia ambil handuk basah dengan air hangat, dia usap tubuh suaminya dengan air hangat. Di kayak sauna gitu, di spa gitu, pokoknya di treatment. Udah gitu, selesai di treatment suaminya, dia pergi ke dapur ngambil sapu lidi kurma. Suaminya udah makan, udah di treatment, udah di khidmat habis-habisan. Setelah itu dia ambil sapu lidi kurma, dia kasih ke suaminya. Wahai suamiku, jika hari ini masih ada yang kurang dari kebaikan, dari apa tugasku, maka pukullah aku dengan sapu lidi ini. Tuh kalau istrinya kayak gitu, udah.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Halo, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
3: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
3: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
4: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
3: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
4: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk

0: Jalan Ciilat, RT 5, RW 1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat, Kawali, nomor 25, Komplek Pasar, Dongkal, Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat Jalan Raya Gadu Ciilat, Desa Margaharja, Sukadana, RT 5, RW 1.
1: Hey, engkau yang merasa sombong dengan titipan, dengan hartakah itu enggak mau bersyukur, dengan ilmukah tidak ingin bersyukur, dengan kedudukankah tidak mau bersyukur, satu saat saya akan pastikan kepadamu, akan tiba waktunya semua yang engkau lakukan akan aku balas, dan aku pastikan kepadamu waktunya akan begitu dekat denganmu. Waktunya akan begitu dekat denganmu. Begitu kematian datang, aku dekatkan semua apa yang telah kamu lakukan kepadamu. Makanya banyak amalan-amalan kita itu, maaf ya, di penghujung hidup kita saat sakaratul maut ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kedekatan balasan itu dengan apa yang telah kita kerjakan. Jadi kalau terbiasa berbuat jelek, nanti semua ditampakkan. Makanya banyak orang-orang berbuat maksiat itu di ujung hidupnya itu sebelum wafat seringkali melakukan sesuatu yang kadang tidak sadar bagi kita untuk memahaminya. Ada yang teriak-teriak, ada yang ketakutan, ada yang macam-macam dan sebagainya karena ditampakkan perbuatan-perbuatan kebiasaannya. Maka kalau ingin tenang, biasakan yang baik-baik. Salat, baca Quran. Makanya panggilan wafatnya pun tenang. Ya, ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang sedang tenang. Kenapa tenang dia? Karena ditampakkan semua kemuliaan amalnya. Saat ditampakkan, itu ditampakkan surganya. Saat terbayang surga dengan keindahannya, tak sadar nyawanya sudah keluar dari tubuh.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
3: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk

0: 03 RW 05 Kelurahan Mapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil.

0: lancar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: obatnya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dawa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16 Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari, alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.
1: Kalau ditanya kita siapa di hadapan Allah, makanya nggak usah sombong. Jangan sombong karena kita cuma hamba. Karena itu ketika Korun sombong, Korun tuh manusia terkaya yang pernah hidup di bumi. Hartanya bu, ini saya kasih bocoran sedikit, kunci brankasnya saja kemana-mana itu suka dibawa, dipikul paling sedikitnya 8 bodyguard, cuman bawa kunci brankas saja begini. Di Korun pengen ngasih tahu. Kalau ada yang pengen nyuri di tempat saya, silahkan aja. Ini aja bodyguard saya ngangkat kuncinya susah. Korun. Jadi kalau Anda tidak sekaya Korun, jangan ikutin sombong, telat. Telat, gak ada kerjaan. Sudah ada yang lebih kaya. Ya, dan apa yang terjadi? Fakhosabna, kata Allah, kami telan. Likuifasi. Telan oleh bumi semua. Dengan kekayaannya semua habis. Jadi ketika ada seseorang yang lupa dengan statusnya sebagai hamba, maka Allah akan memberikan pelajaran kepadanya untuk taubat. Kalau gak mau taubat juga, telan habis untuk menunjukkan kamu tuh bukan Tuhan, saya Tuhannya. Maka jangan ikutan sombong.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manawi sareng saha?
3: Nami Abi Haji Endang.
2: Kumaha damang Pak Haji Endang?
3: Alhamdulillah, Neng.
2: Alhamdulillah, hiring bingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang, manawi linggihna palih mana?
3: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhanan naon?

0: nepi soca sarang dikecerken karena soca yang memang pertama taman mau menipari sarang panas tapi saat tosna ditinggal ya teh katingalnya bengras sarang bapak mah pami bade kolam teh sok dikecerkela nah pas guga bobote walah eta kokotera kalah luar neng malah mah pun bojo oge nyobian cingpa nyobian abis bade kecer alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah saya pisan terbahananya menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang
0: pesan-pesena kange sadaya yawai pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wai pisoca ngagale tong ragu-ragu tos karos.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visoca, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talaga Sari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.

mau belajar agama, yang pertama didapatkan, belum hebat dulu, ada kelapangan dulu di hati. Karena hakikat dari pembelajaran itu ada sampai kepada jiwa. Makanya ibadah itu ada ketenangan. Bukankah tumanina itu tenang?

0: baik dan sebagainya, itu pasti ada yang salah dalam pembelajaran.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manawi sarang Bapak Saha?
3: Bapak Dayat.
2: Bapak Dayat, Bapak Dayat linggina paling mana?
3: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
2: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
3: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafannya seperti kepiruhunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
2: Bapak Dayat, Manawi atas konsumsi pisau cate kumaha wae perubahan nanti asa dicariaskan?
3: Alhamdulillah, abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi banyak jantan bengras deui. Nomor dua dinten.
2: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna ka nu sanes menawi pendengar setia oge aya anu kalresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
3: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon, mangga cobian ku Visocha, Visocha, Visocha, mata jadi sebening kaca.
2: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Mama Safila. Alamat, Kampung Bantar Pendui, RT 5, RW 1, Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Neima Farma. Alamat, Jalan Dusun Bojongmengger, RT 2, RW 1, Desa Bojongmengger, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat, Dusun Sukahayu, RT 4, RW 2, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, atau sebelah kantor BRI Cimaragas.
1: Coba lihat Abu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana kejam dan bengisnya beliau. Tak kenal ampun. Orang kalau sudah mendengar nama Umar menggeletar lututnya. Karena tidak ada ampunan untuk bagi Umar dalam kamus Umar. Begitu kejam dan bengisnya Umar sebelum mengenal Islam. Tapi sesudah mengenal Islam, bagaimana akhlak Umar? Umar adalah seorang yang sangat mudah menangis apabila mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sangat takut melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sangat rahim kepada kaum muslimin. Berubah akhlak beliau. Beliau adalah seorang hamba yang sangat takut untuk melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Melanggar hak-hak manusia. Apalagi memukul manusia tanpa hak. Itu Umar sangat takut. Padahal sebelumnya tangan beliau sangat mudah untuk diayunkan kepada siapa saja yang beliau kehendaki. Ini Umar. Jadi berubah tabiatnya. Jangankan manusia, ikhwani fiddin, binatang buas saja yang tidak ada naluri kasih sayang, yang tidak Allah tanamkan di dalam jiwa-jiwa binatang-binatang ini ar-rahim, Allah Subhanahu wa taala dapat merubahnya. Binatang-binatang ini dapat dilatih sehingga harimau yang buas dan kejam itu menjadi harimau sirkus yang jinak, yang mudah diatur. Suruh lompat, lompat dia. Suruh duduk, duduk dia. Pernah lihat harimau sirkus? Jadi jinak dia setelah dilatih. Diberi latihan-latihan, berubah itu harimau. Yang sebelumnya menerkam manusia apabila dia melihat manusia, ini berubah menjadi jinak. Dia elus-elus, dipegang-pegang, kalau gak percaya datanglah ke taman safari, kan begitu. Nah, seperti itu. Itu binatang. Binatang itu dapat dirubah, apalagi manusia. Jadi akhlak itu dapat dirubah. Hanya saja untuk merubah akhlak dan tabiat ini perlu kerja keras. Perlu kemauan, perlu tekad, perlu azam untuk merubah akhlak. Nah, demikian Ibn Fiddin. Yaitu dengan apa? Dengan melatih. Dengan latihan-latihan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal hilmu bittahallum. Wa innamal ilmu bittahallum. Sesungguhnya, ilmu itu, kesantunan itu dapat diraih dengan melatih diri untuk santun. Melatih diri untuk menjadi orang santun. Kejujuran juga demikian, bisa dilatih menjadi orang jujur. Nabi SAW bersabda, man tasabbara sabbarahullah. Barang siapa yang melatih dirinya untuk sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan kesabaran kepadanya. Artinya adalah akhlak dan tabiat manusia itu dapat berubah. Walaupun orang-orang mengatakan watuk itu ada obatnya, tapi watak enggak ada obatnya katanya. Watuk, penyakit batuk ada obatnya, tapi watak enggak ada obatnya. Walaupun orang-orang mengatakan demikian, akan tetapi jangan berputus asa. Akhlak dan tabiat seburuk apapun itu dapat dirubah dan dihilangkan.
2: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
3: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: ada jalan berlubang sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari. Dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi. Begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Alamat, Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat, Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat, Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.

0: melihat posisi kita sudah berubah menjadi lebih baik. Saya senang melihat jemaah, ibu-ibu, bapak-bapak, demi ceramah ke ceramah, demi hari ke hari, minggu ke minggu, Anda merasa berubah. Itu tanda kebaikan. Kalau Anda bisa rubah menjadi lebih baik, merasa lebih indah ibadahnya, lebih yakin dan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa lebih terjaga lidahnya, berbicaraannya, pandangannya, langkah-langkahnya, itu luar biasa. Saya baru saja bisa menikmati mendengar azan, tapi subhanallah tidak ada bisikan-bisikan dari jamaah, terutama ibu-ibu. Saya yakin Anda semua merasakan keindahan doa kalau kita mendengar, bukan hanya lewat telinga saja, tapi hati kita pun mendengar. Indah. Di situ kalau kita merasa ada gangguan atau godaan dalam batin kita, dalam mendengar dengan khusyuk, membukakan hati dan telinga mendengar azan, Allah bersihkan semua kotoran yang ada dalam tubuh badan kita. Begitu kita masuk dalam salat, luar biasa indahnya salat. Itulah orang mukmin. Setiap demi hari ke hari jauh lebih baik.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
3: Keluhan saya, pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga udah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya, mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
2: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
3: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah ada manfaatnya dan ada khasiatnya. Visocha bikin mata sebening kaca. Terima kasih Visocha.

0: agen Apotek Almahira. Alamat, Jalan Raya Ciamis Banjar, nomor 583, Bujung Mengger, Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat, Jalan Insinyur Haji Juanda, kilometer 2, Bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat, Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mah Resi. Alamat, Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 15, RW 8, Kecamatan Sindangkasih.
1: FM, Tara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101,7 Tara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Bujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasok cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

Pandora Google Huawei V Socha. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. V Socha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun V Socha.

nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Rama, alamat Jalan Raya Raja Polah, nomor 289 Raja Polah. Agen Apotek Cisayong, alamat Jalan Raya Cisayong, nomor 1. Agen Apotek Pratama, alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgod.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng Bapak saha?
2: Bapak Dayat
1: lingkina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafanan teh seperti kepiripunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
1: Bapak Dayat, Manawi atau konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
2: Alhamdulillah, abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi jantan bengras deui nomor dua dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna ka nu sanes, Manawi pendengar setia oge aya anu kaleresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
2: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon, mangga cobian ku pisoca mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan lebih jampi Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT 1 RW 2 Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1 Ciamis. Agen Rumah Bekam Aki Anom yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal nomor 4 Kampung Cidahu, RT 1 RW 7 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.
5: Seratus satu, seratus satu, seratus satu poin tujuh.

0: Berapa banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita? Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita? Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Nur Jaya. Alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT 2, RW 7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli. Alamat Jalan Bebedahan 2, RT 2, RW 6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi. Alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.
3: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
4: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101,7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: 101.1
1: 101.7 FM Utara Radio Ciamis.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Menawi sareng sahati palih mana?
4: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
3: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
4: Bapak mah sok aros lalungse, lemes.

0: pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana pilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jadasip bapak ge alhamdulillah aya perubihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jadasip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi,

0: Bayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel nomor 32 Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi nomor 99 AB Cilolohan.
1: Maman Fandi, Remax.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibeureum.

0: sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Pesona Dangdut bersama Jadasi Pandu Hijau yang paling sip. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Dangdut.
1: Pesona Dangdut bersama Jadasi Bonjo paling sip.
0: Paling sip.
1: Selamat malam Aija.
0: Malam juga Mama Is. Gimana kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah, baju sehat. Kuma Aija ada mang?
0: Alhamdulillah, damang, Mois.
1: Mohon, panginten teh jeung teh aya sahur teh bebi teh ke bagian malam.
0: Mohon ditukar.
1: Mohon. Tadi teh bebi siang dugi ka lagu ieu nya. Memori tadi teh.
0: Dugi.
1: Harode paling dingnya.
0: Aya guluduk.
1: Cerahnya, cerah.
0: Guluduk Mama Is di dieu mah.
1: Guluduk teh aya.
0: Di dieu mah tadi.
1: Oh moal lah.
0: Dekas tas sekarang. Nih,
1: mam, saya. Nah, selamatnya. Mudah-mudahan sampai tuntasnya.
0: Ya,
1: ya anak.
0: Oh, ini ayah
1: guluduk, ini ayah hujan. Dekis nama hayok. Namanya tadi teh. Yang si Adela.
0: Adela, judulnya apa?
1: Satu malam. Di album itu tapi hoyong ti Adela
0: satu malam
1: seminggu yang ku pinta satu malam mesramu dalam canda-canda.
0: Oh, ada
1: Nois. Ada Adela nya mohon
0: kintun salam
1: kintun salamna cipayun kanggo anuman jatugas aija nya. Mudah-mudahan Ija sehat sama posna.
0: Amin.
1: Kanggo kate mawar reje ngongi teh cipayunan kumawisnya. Di antosan di tadi yang pang payuna lebet. Amin jong-jong
0: Ohan.
1: Alhamdulillahnya Aija enak bagian nungi. Teh mawar reje ngongi pas apa pasna kanggo bunda mawar oge nyaturan jeung kanggo ka bunda panyalu pagi odol jeung ngi bunda ka selalu nyujeung istirahat mudah-mudahan segala dibasihan lancarkeun kabarokahannya bun kanggo ka bunda Hartini oge Bang Jun selamat malam bunda Hartini. Sarang kang asap rampana paling pangandaranya Uli jengungi kangau ka mama ipasta Uli jengungi wa ayahan oge nya Uli jeng tepang tahun kangau ayahan dinten tadi sauna tehnya orang tahun duka-duka sebara tahun mudah-mudahan ayahan menjadi imam yang baik buat keluarganya. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, beri kesehatan, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, rumah tangannya rukun selalu, sama main keluarganya ya.
0: Amin.
1: Bahagia selalu, selamat menikmati buat Allah Ta'ala.
0: Amin.
1: Pokoknya terbaik buat ayahan sekeluarga. Mudah-mudahan panjangkan umur yang barokah ya.
0: Amin.
1: Selamat malam Mama Aing keluarga sehat selalu. Kanggo Mama Sherin ogenya aturan. Lijeng wengi Mama Sherin. Mami Indah. Lijeng wengi Mami Indah sehat selalu bersama keluarganya. Kanggo Papi Ao ogenya sareng Bunda Lia na. Lijeng wengi Kakanda Uhuy.
0: Kanda Uhuy.
1: Lijeng wengi Kakanda. Abdi antasnya lebet kayak uih Mama Uih. Ingat ke panuai lagi Kakanda pilih puyengnya yang serteingnya serkeneh panggilnya Kakanda lah.
0: Satena
1: Aija lah ya kene
0: sate mais
1: sate kene
0: ayah daging dah.
1: Oh ayah kene nya mohon atuh Salin-salinnya angin bisa kawikin. Kanggo ke ayah kalau boleh jangungi saya selalu ayah. Kanggo kalau bunda ayu oge hatur jangungi bunda saya selalu. Kanggo ke mama Rizky, mama Aryo, teh Elsa boleh jangungi. Mama Idam, mama Ozan. Kanggo ke teh Yun Gurina oge nya haturan. Kang Adam haturan boleh jangungi. Kang Ayah Alampera, Alamperanya, Kang Wilson, Kang Ujang Toge, Kang Arya, Kang A.A. Joholigan, Rijeng Wengi, A.A. Din Oge, Halturan, Kumi Wogam, Mama Jintin, A.A. Ari, Bunda Pega, Bang Budi Teh Adaw, selamat malam, sehat selalu, A.A. Reno Basihan, A.A. Reno, sarang tadi tananya, Rijeng Wengi, Kanggo ka kemarin si pagi soleh, Teh Uni Yuni, Mama Ica, Teh Ain Sukaraja, Teh Puja, Teh Nuri, Kepalian Garutnya Teh Amel, Mama Lisna, haturan menjengungi, Teh Wungcu, Kang Adul, sama keluarganya saya selalu.
0: Amin, amin.
1: Amanja, Kang Ujang Celambu, Alif, ogenya haturan menjengungi, Kanggo ka Bayu Doksin, Angsep Cupe, Bunda Nila, Teh Copa, Kanggo ka Kawan Kincir Tani Adonto oge nya haturan ujang ungi. Nama Apos Kang Ubad, Kang Asep Cupe, Pak Haji Endang bersama keluarga saya selalu selamat malam. Kanggo ka Mang Adeng ya. Mang Adeng Palian Si Amis. Kanggo Mama Dina, Teh Kumpai, Amankan, Pangundang BBC OG, Adian Banagara, Acukok, Kanggo, Kak, Aredi, nya,
0: Aredi,
1: boleh jangungi, mohon Aredi, Imam, Kanggo, Kak Adewa OG, nya, haturan, boleh jangungi, Kata Dayanawe, Sobat Nol, Eta, setaranya,
0: mohon,
1: Kanggo Bonani Bu Cici namanya Baranto Kanggo Kawa Maman Kualihan Pengkolan Sinang Kasih Kala Padunga Sedaya Nanya Jumaran Cori Setara Mudah-mudahan Sari Atau Wasna Wilajeng Alisi Rahat Utamina Kanggo Aija Anuman Tugasnya Oh Kang Doyeng Hailapnya
0: Kang Doyeng
1: Bisi iya kembali dok Doyeng Sarang Kang Cepi Muda Elitana Oke Anu te kata mahapun tanahnya Pokoknya Madi Kumkun Salam Kena. Sehat, salam kompak sadayana. Aija hatur nuhun.
0: Sami-sami, Mamais.
1: Mohon sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Cantas lagunanya.
0: Ahan.
1: Mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara dangdut. Sama cerdas sip. Ada jauh. Apa lagi sih? Aja.
1: Mana lawanan mi? Siapa nih tarik sih?
0: Tarik tuh kadinya.
1: Tarik ngik-ngikan.
0: Mereka toyekan. Panson horeg. Ya ingan ya kang patah dewa. Aja damang.
1: Alhamdulillah damang, Mami. Gimana?
0: Nuhun hari damang macetnya. Sing damang sapapa wasna.
1: Amin.
0: Sing tereh nikah.
1: Eta mah nyusul mi.
0: Nginuangan tegal kalam.
1: Beh jangkung mi ya tata kalapa.
0: Beh jojo. Kade akarna. Aduh akarna kalangkung kade cep.
1: Oh jap.
0: Kone atuh gacor geda parudi ge nyerenge. Punten obos. Weureuy bos ah. Tenang aja. Bager da arudi mah.
1: Ahan bager. Abi ge bager.
0: Bager sakapeung.
1: Ijal ge bager we.
0: Tara unggal dinten bager ngate sakapeung parudi.
1: Sakapeung.
0: Moal da, moal ieu.
1: Moal ngege.
0: Kaya si hunga. Aduh. Aduh, teuing kila request lagu naheula.
1: Boleh, mau request lagu apa?
0: Tetap Cinta.
1: Tetap.
0: Dari itu, dari Yeni Kitty. Tak perlu kata maaf teh gini aja.
1: Tetap Cinta, tak perlu kata maaf.
0: Tak perlu kata maaf eta sami kene.
1: Sami kene.
0: Tak perlu kata maaf Yeni Kitty.
1: Ada-ada.
0: DJ-nya.
1: Ohan.
0: Tentun salamna. Kanggo ijal ti payun.
1: Ohan.
0: Wilujeng. Mancen damel dugi kareng sena. Damang sapapaosna.
1: Amin, amin.
0: Betahnya didinya.
1: Ohan, mi. Betah.
0: Tenang-tenangnya ijalnya. Kene daning baby mah bager.
1: Nengel.
0: Neneng pis neng ah.
1: Bisi ngegel.
0: Waktu kan masih mami gitu nusok itu. Ujung wangi agak kamu neng baby. Sarang adik jena. Sarang adik. Oke kakak. Sing darah mangsuk apa osna. Oke kamu kapapi ao. Bila nyemungi kalih kulawargi damang sapapaosna.
1: Amin.
0: Selalu ada dalam lindungannya. Hal-hal baik selalu menghampiri papi bareng keluarga. Terus juga buat mama Eis yang barusan turun. Sehat selalu ya ma.
1: Amin.
0: Bareng Pak Elannya juga, bareng Neng Risnanya juga. Terus juga buat Mama Serin yang baik yang solehah malam. Buat Ma Aipaska juga bareng ayahannya rukun selalu. Terus juga buat Sanye Acipe Lulu Jengungi Engal ah gara on air tekenging ka tekengeleng-geleng acipe boleh jengungi acipe ada yang oge acepi ayan styler adeng boleh jengungi adeng kang undang bbc oge boleh jengungi Acuko. Ada de Imron oge lujengungi. Haji Endang. Mama Haji Entin oge damang sapapos nama Haji. Kalau Kak Adin. Adoling. Aheri. Aheri Kurniawan oge lujengungi. Udapti. Uban. Jupe. Azoholi Gian. Bareng nenggihannya. Rukun selalu. Abah Adam. Awe-awe. Teras oge Kakang Asep Dampak Pangandaran ujungi. Mas Herdi. Angelika. Mah El. Yang cantik kepala. Ada Dewa Alika. Bunda Nilam. Uni Yuni. Non Pega juga malam. Terus juga buat Ibi, Teh Mawar, Bunda Mawar, Aredi, Bang Jun sama Bunda Hartininya, Kang Imam, Neng Nuri, Neng Amel, Kakanda, kemana Kakanda? Kumod.
1: Kumod.
0: Teking kumodnya Kakanda. Terus oge Kang Okta, Abah Ampera. Teh Ica Kriuk. Terus oge Kang Oka. Kang Dewa alias Kang Patah. Ujengi Kang Ujiang oge. Kang Arya Dilaga bareng Ujang Bawelnya. Sadenye Kang Ujang Cilambu. Mang Obar Cilok. Mama Ii Damdam, Teh Dede, Amanja, terus oge Kang Katayun Gurinax, Anton Brown, Abis Gael, Amankian, Mama Yuli alias Ma Haji Neng, Cibangun, siapa tuh orang Ciakar tuh yang tetangga Mami Teh? Yang iklan teh siapa minta di pengen dipawil? Siapa teh?
1: Siapa
0: Mi? Aijah.
1: Siapa?
0: Arudi alias itu siapa namanya tuh?
1: Yang mana Mi?
0: Asa tuh iklan teh dina eta teh dah hoyong dipawil cenah. Astagfirullahaladzim. Nah, tos eta we orang Ciakar Arudi aslina teh namanya. Seadanya buat semuanya aja dah.
1: Diku.
0: Oh Ayah Kalong, Bunda Ayu, Pop Odo, Bunda Penyalu, buat semuanya aja dah. Aijal dari A sampai J, dikumbahan.
1: Dikumbahan.
0: Spesial buat Aijal. Kasih atas penerimaannya. Terspesialnya buat Papi A.O. bareng keluarga yang lagi pada nyimak. Sejahtera selalu, sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Makasih atas penerimaannya, Kasep.
1: Sama-sama, Mami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari King Obar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sona Dangdut bersama Jedasi Pendujo yang paling sip. Malam bos, Mang Obar Cilok hadir lagi. Terbaring sakit, sakit keranda. Lagunya Rindunya Hatiku Silaturahminya buat semua sahabat setara di mana saja berada. Spesialnya buat seseorang, mas. Ada dari Abah Wasel Samplangan, Gender Bali hadir. Assalamualaikum, selamat malam Aijal. Salam sehat

0: kali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu, perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alma Medica yang beralamat Jalan Legend Ibrahim Aji nomor 19 Indihiyang Tasikmalaya. Agen apotek Cikoneng alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 42 Cikoneng Ciamis. Agen apotek Sagara Prima alamat Jalan Cijulang nomor 169.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi.

0: sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu, perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
4: Masih di 101,7 Suara Do Ciamis, Suara Sukacita, Suara Suara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal, bakal nemenin sahabat ya. Itu yang mau request lagu dan kirim salamnya, bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bersama Jadal Mari Ijal yang paling
4: sih. Yang paling sih.
5: Selamat malam Ijal.
4: Malam juga Teh Mawar, gimana kabarnya malam ini?
5: Alhamdulillah. Gimana sebaliknya?
4: Alhamdulillah baik.
5: Gimana cuacanya?
4: Cuaca di sini sedikit guluduk.
5: Kayaknya ada satu kenging dia. Di dia mantep tak ayak. Mung cuma mendung. Request lagunya.
4: Boleh, mau request lagu apa deh?
5: Pengen Isis Kelingan. Isis Kelingan dari Intan Caca.
4: Bentar.
5: Isis Kelingan.
4: Kelingan.
5: Iya. Dari Intan Caca. Ada?
4: Ada.
5: Ada.
4: Kendal.
5: Buat aja duluannya. Saya selalu bersama keluarga tercintanya, buat yang baby juga bersama di sini. Terus buat sama Uis ya, selamat malam bersama Bapak. Buat sama Uis ya, selamat malam. Terus buat Mami Indah juga, buat Api AO juga, buat Arini juga, selamat malam. Terus buat Kang Wilson, terus buat Bang Dadeng, terus buat Anyang juga, buat Anthony, buat Aja Holikar juga, terus buat Afif Uhuy, terus buat Adin Maung, terus buat Amanja, buat Kang Dayung juga, buat ACP juga, buat Kang Adam, terus buat Amanja, terus buat Mas Dapi juga selamat malam, buat Bunda Panyalu juga, buat Kang Undang BBC, terus buat Yan Taylor, terus buat Tepuja juga, terus buat Bunda Panyalu juga, buat Bunda Ayu juga, terus buat Sibi, buat Ignai, buat Tengah Sutaraja juga, buat Mama Ipaska juga, terus buat Dede Cisayo, terus buat buat Dejopa juga, terus buat semuanya saja deh, dikumen-kumennya.
4: Dikumen aja.
5: Ya. Selamat malam ya, selamat istirahat ya, buat Aija mah tetap semangat ya, tugas sampai tuntas. Ada lagunya ya?
4: Ada.
5: Ada ya, makasih Aija.
4: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, dari Jal.
4: Alhamdulillah sehat, ada di.
6: Gimana kabarnya? Alhamdulillah, menjaga dengan kesehatan.
4: Alhamdulillah.
6: Acaranya ke Senadangdut.
4: Pesenadangdut.
6: Oh, Pesenadangdut bersama Jadasip Manu Hijau paling sih. Request lagunya
4: boleh, mau request lagu apa?
6: Fata Morgana.
4: Fata Morgana.
6: Ya.
4: Kintun salamna Redi.
6: Kintun salamnya buat yang bersanturun teh Mawar. Selamat malam teteh. Selamat beristirahat. Terus buat Mama Serin, Teh Ayu Sukaraja, terus Kango Adoyeng, Adolin, Api Ahul, Api Ao, terus buat Takanda Uwi belum naik?
4: Belum, Takan.
6: Oh iya, Mama Ui, saya terlalu Mama Unjang istirahat. Terus Adin, Mama Idam, Teh Jopa, Teh Puja, Teh Ica, Teh Nuri, terus buat Adewa Batuireng, Teh Ita, Ita Marenonya, terus buat Mama Ipaska, Amanja,
4: Amanja.
6: Dari buat Teh Yun Gurinat, Kang Arya, Bunda Hartini bersama Pak Junnya, Kang Asep, Pak. Dikumin-kumin aja.
4: Dikumin aja.
6: Ya. Spesialnya buat Teh Yun. Sudah naik ya?
4: Udah tadi.
6: Oh iya, lagi pas mau dengerin naik mati lampu. Iya.
4: Mati lampu, kenalan.
6: Iya, baru aja itu lagi. Ada kali 10 menit. Selamat istirahat, Teteh. Selamat gogoyean.
4: Gogoyean.
6: Sampai jam berapa? Itu hari jalan sampai jam berapa?
4: Jam 10 kali.
6: Oh, jam 10. Kirim jam 12. biar nemenin Are di kerja. Ya, terima kasih ya waktunya.
4: Sama-sama ya,
6: selalu ya.
4: Yuk,
6: assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

jada sip menuju yang paling sip laguna. Kari cerita dari Adela buat semua aja mat malam hatur nuhun aja. Sami-sami. Dari Johligan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wajah bersama jada sip menuju yang paling sip lagunya DJ. Digidi-digidi salamnya Teindas Mai Pasca Maujan Mais Ibi Tepuja Maserin Noyaja Tehun Gurina Kang Adul Kang Anton Browen Kang Obes Gael Adin Adoyeng Kang Adeng Badam Abayudokin Teica Tenuli Temawar. Pokoknya buat semua sahabat.

0: Dikarenakan sudah dapat lagu yang request, yuk kita dengarkan.
1: Kita bergoyang bareng Cumi-Cumi dan juga Omah Soting untuk New Recinda Sherly KJI Adai.

0: 5 beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai hai hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: 03 RW 05 Kelurahan Mahapamoyanan Kecamatan Sukaraja Kota Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil sehingga

0: serba salah. Keluhan yang keempat, pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk research ya apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli pisoca ke agen apotek. Pas saya nyobain agak enakan penglihatan mata saya, terus saya pun beli sampai habis 2 botol. Alhamdulillah ada perubahan, yang tadinya saya kesulitan melihat, sekarang terasa mudah, pekerjaan pun cepat. Gak menumpuk, sekarang bisa kejar target lagi, gak perlu lembur. Penglihatan saya normal lagi, aktivitas pun terasa cepat, lancar, bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi pisoca, karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram dan perih. Saya pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, yang soca clearnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jedasip karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Jedasip top banget. Jedasip madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Jedasip.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.
2: Kau aku suka masih di 101,7 Sarada Ciamis Taras.

0: 35. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asara Dangdut.
1: Asara Dangdut bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip.
0: Yang paling sip.
1: Selamat malam semuanya.
0: Malam juga.
1: Aijal minta lagunya.
0: Boleh, mau lagu apa?
1: Berlari buat semuanya ya.
0: Lagunya mau apa?
1: Berlari. Yang hadir mak.
0: Mm-hmm.
1: Ada.
0: Judulnya?
1: Berlari.
0: Ada.
1: Buat semuanya ya.
0: Mm-hmm.
1: Assalamualaikum Aijal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
0: Sana Dangdut.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Sana Dangdut.
2: Halo.
0: Halo.

WhatsApp dari Abi Fajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat dangdut bersama Jodasi Padu Ijo yang paling si. Oh, yang laguna Juragan Empang. Salam nanti yang baru dikumkan sekasa dayana.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siada Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?
2: Pas

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena hasilnya

0: Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen Apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen Apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99. Alamat, Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Kalika, alamat, Jalan Legend Ibrahim Aji nomor 139 Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Al Fajjah 1, alamat, Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya.

0: Arima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan

0: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayanlah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat.

0: aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang? Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh walah, kamu gimana sih Mas Dimas? Ya aku ya belum genai, udah main jalan baik.
0: Maaf Rob, ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan, emang dikira bawa punteran kapuk.
0: Maaf Rob, ih ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah Mas, aku tuh udah coba macam-macam, yang nabuh nafsu makan dan lain-lain, tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
3: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
3: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu, Pak.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa, Mas Rojak ini. Oh ya, Mas. Ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh, ini. Nah, ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita. Biar nggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas?
1: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga. Kuat dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen

Visoca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: kan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih Den, gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah, terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir? Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap Den, makasih ya.

0: 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana, Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek,

0: Pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan-pesanna Kang Wasaya pendengar anu di mana bae ana pilih garuh panyawas sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

0: Sip, sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali, Ciamis.

0: saat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Oh, artisnya Adela.